0: ana na junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Andizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naada nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
4: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa sefteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
0: Mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
5: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena, uye yakanyasa kudumhaidzwa.
5: Bikai zvakanaka zvokurya, uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi, uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
5: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
5: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
4: Munguva yakuti madzi yari kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pakudzipo na kusorora. Mbuto inaonera zvangoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvina muvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yareke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi 30 muchiyasiya chitonhora musati mamwa. Tsarakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota kuitira ukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvangoza muremerero watu ukuru ndingoza.

Manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adasvipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota, musati marsha na mungati mapesa kudja. Kusenzesa shradi mbuto ya kuendera na kuisia idachena, ichifaliwa, pabudzipo, kuika mumbuto ya kuenderamu, chigubu, penu, tini, lina madzi na sabao, pakundu, muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero wathu ukuru ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenkha kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.

Ni wa terere tine na wo tine kwele nkwa ndi pita nyandiram Adari guru Tudezi mosha mo provinsi ya Manika Hariri kusangana ni matambu tziko Rima shandire akafanira Nikuda kwe kushota kwe mari Masho kwa ya kata uru wakuno Nemutunga miriri Watungiwe mosha mo provinsi ya ino Efigenio Batista Mpangua ya kaizwa shangiro Nge mnyori we hurumende Provinsi ya Manika Lorenzo Lindonde Apu waka shangira njimbo i Nezuro musuwe chepere Dambu ziko iri sekutana ngura kwa kaita mutunga miriri watongiwe mhosha mprovinsi ya ino wakati hariri kuoneka kubvamu gorele zuru ziri zine makore makumi mairi ni marongomona. Izo ziri kukonzere sakote pasa batarwe mari uye ni kutengwa kwe zinu zinofanirwa kushandiswa panzimbo iye zimatare zimhosha. Motunga miriru wakati kunyadari wakati kunyadari izo kuru kushota mari asi azisi kutadzisa kushanda kana watu kufambira pamberi kushanda kwe dari irirezi mosha Munyori we hurumende mprovinsi ya Manika Lorenzo Lindonde wakatsarangura kuti dambudziko iri rakatasana nematambudziko kuti mari haisi kutumirwa inofanirwa kana kuti yakanyorwa kuti inge ichizoshandiswa panzvimbo iyi zvese zviri kubata bata zve uye nekushota kwemari zviri kushota munyika yese. Hakunze kwenyaya dzekushota kwemari dari redzimhosva wakataura zve chimwe chichemo chakatarisana nekushota kwewano vanoshanda panzvimbo yekuitira kuti zvinge zvichidayira kudiwa kweuwandu wevanhu pakufambiswa kwenyaya panzvimbo iyi inotongerwa mhosva. Nzvimbo inochengetedzwa mhuka nemasango yechimanimani iri kuvhura makure kuitira kuti zvinge zvichizodzivirira moto unozopinda mumasango aya uye zvekuti zvinge zvichidzivirira mapisa mapisa asina kurongeka. Sekutsanangura kwakaita mutungamiriri wenzvimbo yechimanimani Leoneri Masikame wakati wachiita izvi wari kushandisa zveumwe muto wakaona wekuti izvo wange wachiwawira kuitira kuti moto usabudise marimi akakura kuti unozoenda kana kuti unozoambura mumasango ekumiombo izvo zvagara zvakaitika ngemapisa mapisa asina kurongeka. Mupi wemashoko edu wakadoma kuti kuvhima zvisina kurongeka pamwe nekucherwa kwegoridhe zvisina kurongeka zviri kukonzera zve moto wemakara kuti mapisa mapisa asina kurongeka kumutanha uyu wetampawo yenzvimbo inochengetedzwa mhuka nemasango. Nokudaroko ari kuyambira kune nharaunda pamwe nevacheri wegoridhe pamwe nevanovhima zvisina kurongeka hakuti vanga vachibatsira zve pakuchengetedza masango iwezve wasiyane netsika yekukonzera moto usina kana kuti kupisa masango zvisina kunga zvakarongeka. Kuburikidza nemashoko akataurwa naLionari Masikame wakati nzvimbo yechimanimani iri kuda kuti nemuto iyi zvinge zvichideredza dambudziko rekutsva kwemoto zvisina kurongeka uyezve nekuchengetedza zvemasango emiombo uzve nezviwanikwa zvakasiyana-siyana zviri kumutanha uyu unochengetedzwa. Topesira nhau dzino nemashoko ari kuti matare edzimhosva muprovinsi yeManica izvo anoti izvo pamwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino huwandu unopfuura kuzviuru zvinomwe zvine mazana mashanu emagwaro asati afambiswa zvichiti izvo huwandu unoti mazviuru zvitatu zvine mazana mairi ngezve kana kuti magwaro ari mudare redzimhosva reprovinsi ino kuzoti zviuru zvirongomuna nemazana matatu anowoma magwaro ari muma atare magistrate. Zvakadaroko panguva imwe imweyo kwakapindawo zviru zvishanu zvine mazana manomwe negumi nemairi emagwaro akasiyana siyana zvechizwi akapedzwa anokwana kuita izvo zviru zvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemasere magwaro enyaya. Izvi zvakataurwa izvi kumutungamiriri kana kuti kumunyori wehurumende muprovinsi yeManica panguva yaakaita shanyiro padare guru reprovinsi ino panguva iyoyo kwakataurwazve matambudziko ari kusangana nematare aya ekushota kwevanhu vakakwanana pakufambisa basa. Mutungamiriri mukuru wevatongi vemhosva muprovinsi yeManica Efigenio Batista wakatsanangura ichiti kushota kwevanhu vanofambisa nyaya uyezve nenzvimbo yekushandira nezvimwe zvakadaro ndo zvimwezve zviri kutadzisa kuti magwaro asakasike kufambiswa kana kuti kukutongwa kwadzo idzo mhosva.
uku ndiko kuopera kwenawo adzepa nguwa inamu.

0: Femba mwazirembo gumi nezviri no fiores ne doze minuti munyika yemusambiki chikamu chekutanga wadikani takuerengerai kunhau dzepa nguva ino mumutauro uno iko zvinotopinda mune chimwe chechikamu chinova chikamu chezviziso zvatiri nazvo panguva dzino tine chiziso ichi chiri kuti wakabva paumba pana sekuru wacho Albino Carlos Majida namarta Fernando Josias Mubairo Mudzingadzi mwanasikana wemakore gumi nemairi ekuberekwa anodaira nezita rekunzi Luisa Carlos Manuel. Zvinozwi izvo panguva dzaakangaranga akapaumba unga akapfeka izvo sketi yekusvipa nejuzi rebrowni kana kuti kashtanyo nemapatapata zve ekusvipa kana kuti mashinelo ekusvipa. Zviri kutendiswa zvikuru kuna ari kuziva pane musikana uyu kuti anga achipinda muchitenderano kubudikidza nenamba 08 set 11 34 34 set kana kuti 08 set 98 65 47 8 kana kuendesa padhuze kana kuti kuendesa pamapurisa anonge ari padhuze nepemunenge mamuonera musikana uyu anodaira nesita yekunzwi Luisa Carlos Manuel. Femba mwazvidembo gumi nezvitatu ndo chiziviso chitaiti nacho pamaoko topinda budura redu timbotengesa tengesa zviri mototsoka maimanji
1: vovo sita kozinya rozi.

0: ngakudzara ndinopupura kuti hakuna mumwe mwari wakaita sahala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, tinomanikidzwa kuchengetedza utano. Alamu Alkorau anoti anoponesa upenyu wemunhu umwe anoita sekunge aponesa wanhu wese. Shandisa dande mutandere nhunga kuitira kudzadzisa mutemo uyo. Muprofiti wakati umwe neumwe wenyu anofanirwa kuchengetedza makwai yake. Ndosaka tinomanikidzwa kuchengetedza mhuri yedu. Usati washandisa dande mutandere nhunga kekutanga, risiye rirohwe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha urare mukati maro usiku hwese kunyangwe usingaoni nhunga. Wacha dande mutandere nhunga nemvura nesipo uri nanike pabvute. Sona mauri netsono neshinda. Hala hafariri wanhu vasingachengetedzi zvinhu. Usazoshandise dande mutandere nhunga mumabasa ekuedza hove kana kuti mukuvharidzira azvirimwa, ngekuti uku kunonga kuri kukanganisa uyezve unoisa munjozi nharaunda yako. Kushandisa dande mutandere nhunga mutoo wekunamata. Hala, tichengetedze kuchirwere chemuzhararira uye ita kuti dande mutande riwe nhoo pamhuri imwe naimwe. Amen.
1: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
2: Kolera chinowa chirwere chinogona kudzivirirwa. Kuda kuponesa upenyu hwako neupenyu uwe nhengo dzenharaunda yaunoraramira, bayirwa Jackson kuitira kudzivirira kuchirwere chekolera.
0: Munguva inonge ichiitika madutu, mafashamo nemurove, njozi yekuwanikwa kwezvirwere senge muzhararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka zvinowedzera ngekuti mvura inonge yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe. Izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kuda izvi: kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Nepenyero yegutsa ruzhinji Radio Musambiki, mangwanani ano, mangwanani emusi wechitatu, tatengesa zviri mudura redu. Fembamwe zvidimbo makumi mairi nezvirongo muna novhiora zvine 24 minuti. Zvinhasi unotoda kutanga chirongwa Bvunza Sekuru pachine kanguva aka, kuitira kuti tibate vanhu vakati kuti muchirongwa chino Bvunza Sekuru. Bvunza Sekuru chirongwa cheRadio Musambiki musi chitatu yaega ega, ndo pachinouya mumhepo. Saka nhasi izuva zvere chitatu, izuva zvere chitatu, saka tatosanganiswa kudai zvinacho chirongwa Bvunza Sekuru. Varoda kutumira matsamba avo, mogona kutumira pa 84 40 8 69 60 84. Muroda kutumira matsamba enyu 84 40 8 69 60 84. Motumira mensaje muri mukadzi, ndoda kuroorwa, ndoda kuroora, tosanganiswa apa. Namba dzekuzofona ndidzo 84 80 27 63 8. Pane akuru endiri kutsvaga apa, handisoziva kuti ndaka namba dzavo dziri papi, asi akati izvo nhasi uno aizoya muchirongwa chino. Aizoti nhasi uno aizoya muchirongwa chino. Pane tsamba yandakaerenga ndechiti mana Delfina aruda murume akazoona waakaona. Saka murume wacho wakazoti waizoya kuno nhasi musi wechitatu. Saka ichazivi kuti ngenyaya yemafuwa achauya here, anouya here, kuitira kuti tizwe kuti zviri kufamba sei. saka ndiri kuedza kutsvaga namba dzavo akuru aya kuti ndiyazwa kuti muchauya here muripi zvimbori sei asi ok pane akuru amweni akuru amweni pane akuru amweni akaenda kuozikana sondirapera pamberi apo so namba yavo ndoendisina ndaida kuzwa kuti zvaapapi akaenda kuozikana mubairo sinkomo saka handichazivi kuti kana muri kundizwa imimi akuru aya timbozwa kuti masoko akamira sei namba yavo handizonga ndakaichengeta asi akanditaurira kuti pane masondo mairi echiti akabva kuozikana mubairo sinko ndaida kuzwa kuti zvaapapi asi ndikasazwa ndichafonera mudzimai wacho mudzimai wacho kuti ndizwa kuti zvakamira sei uyezve namamaya 51 zvaya ndakafonera zona echitaura kuti izvo anhu ari kufona sou ana adoko ari kufona achina handidi mwana mudoko akati mwana mudokoru ana adoko ndiwo ari kufona handisuda ana adoko ndoromba wazwa kuti nhasi uno anoti kudini zvaapapi ngokuti aitaura kuti ana adoko ndo ari kuwanda iwo aasuda mwana mudoko iwo naasuda mwana mudoko akataura kuti andidi mwana mudoko ino anacho ngokuti ane nhango maningi anacho sezvo ane nhango maningi anondoda zvinhu zveanhu akuru ari kuti ana adoko nyandiro ndo ari undifonera inini handisuda ana adoko aasuda ana adoko ari kandizwa kuti mamuka sei mamuka sei bondiya tamuka totyira imimi padoko padoko Peter Nyandiro Radio Msambiki toda kuzwa kuti toda kuzwa kuti
4: apana serio apo
3: apana serio
4: apana nebaba evangelist aya takasofonera kwano musikana mwana akati ononga foni yangu yambatsvekeka
3: iyezve napapa evangelist yekugondola aya akati izvo ndipe namba iyezve
4: ndopesa dosiya ndatimi ati afoni yangamiwa ndimunhu akanongeyo nete apana basa apana zvaari kuronga apana
3: saka muri kutaura kuti pane se akafona apana uri serio
4: apana uri serio umweni unomukadzi wake mukutwa unomukadzi wake umweni ndipresionero
3: wakafona ari mujerimo
4: ari mujerimo
3: imi makaziya sei kuti ndiprisionero
4: inini ndakaziya ngei ndinoinvestiga
3: okay
4: ndakambvunza zita rako ndiwani otaura zita rake ndopera ndoita namba ndiri kutaudini kutraisirini mari zita yakauyu yakataura kutraisiresa nawe ndobvunza kuti zita rekubuda apa nerinero renyu ndiri mwere akatijesa iyena angagara afonezi kwendiyeri anofona ungadofona mdundundu ndativandiwepresionero kakunyarara kenyamazi asapoti
3: wangari munyajeri shuwa saka okay ino muchikundoda imimi
4: ndiri kuda peterudzai
3: mwarino asi okay ngatiti izvo pakauya murume uruda uri serio imi munobuda here paumba penyipo kana kuti muri da kuita zvokundofambidzana basi zvakamira sei
4: inini ndinonamata
3: munonamata okay
4: zvandinonamata ndinodawo munhu unonamata
3: okay
4: inini ndinobata basa zvandinomuda ndoda munhu akora zvokuti nangatiti waya urundida here nditumirewo mari paemora
3: pano wakambofona murume echitaura kudaro
4: mitakame junior tikariri kondovirike fosonareka kalimentarone
3: nprofetor yaya
4: akora shakonyesewozvo pari junior tikariri
3: hei
4: ndoto serio
3: saka kuno arume anotokumbirawo mari zvinoita akadzi zviya
4: aripo
3: Okay.
4: Alipo, sekura ni akakumbira mare kama.
3: Okay.
4: Mata ambe jinyeno, jiteke nga omuri. Aida kuta chita ura njia nti kukumba kenji.
3: Hmm.
4: Basi, inu muna kwa chela kama iti kama, inu akabe kama. Akura chakeri na utinyeru, tukesha.
3: Okay. You know, kuti mimi murume akauya uri serio ngoti murume kazhinji uri da kutora mukadzi koisa paumba pake. Mimi munoda here kubva paumba penyu pokuenda ipona. Zvakamira sei kuenda kumba kwake murumeo?
4: Ndipo kuportamende ndikamora uri serio ndinoenda.
3: Ah, okay.
4: Ndirudai
3: akora. All right. Saka toramba tiri kudaidzira namba dzenyu dzidzi.
4: Ah, daidzirai.
3: Ah, okay, mazvita ndozvitaida kuzwa izvona. Anokumbira mare musatende bangoti kuno matsotse arume akutokumbira kuti ndipo mare ngoti makataura kuti munosenza.
4: Ah, hoyishu, kostoveri. Yele unokondi pamare. Akati nouye here ndikuisha kukata ndika, ndatukata ndika pasibadheri. Mande tende kuri makumunda.
3: Aha.
4: Chaka mare nyu. Ndati andiye ndikata ndika ndini kushango ndi.
3: Aha.
4: Sandiye kugamba maluzi ndenda kushango. Onyarara akata kwa nyumba yako ndo korocha mare. Ndati nokagari nyumba yako korocha ndiyani. Ato nyarara. Aha.
3: Ranga riri tsotsi futi.
4: Itsotsi.
3: Asi mimi maonere muri kuzvita muchakagwinya kuda murume mezvo. Awe tunkare nyune?
4: Akora.
3: Okay.
4: Mm.
3: Ngoti apa makataura we 50 doge nesasenta e 5.
4: Ah.
3: Ah, okay, mira kuti tsvake. Tichamona badzi, ticharamba tiri tsvaka. Ngoti tsamba yenyu yandinayo.
4: Tarte.
3: Yeah, all right, mazvita. Okay, mangazwa aya mama, aruda murume. Mibvunza echo, ndakandoti muchakagwinya here kuda murume akati wesaizira kundiro wesaizi yangu ndinomuda. Wesaizi yangu ndinomuda. Namba ya mama aya kune okay pane angatadzwa kuti namba ya woito 5 60 77 49 5 85 60 77 49 5 munhu unoshanda mukadzi uyu unosenza asi urudawo murume unomira mira unotsvagawo zvemararami asina mukadzi vyuvhu ndo ari kuda uruda vyuvhu asi uda munhu wekuti uda kuzoenda pechipiri kudai dai uruda murume wakarambwawo nemukadzi wake uri ega uri ega pane evangelist wakandakafonerwa kuti nyandiro ndipe namba yemukadzi uya ndiri kugondora ndiri pastori nini ino pastori ndo pamweni ndo akutoti ndipo kamare ndiruda kuswera nenzara. Bro ndi tsverudza kwambo acho anotsverudza futi pa phone ndiani aripo mangwana ne
5: alo mamasei
3: tamuka kuti mamukawo
5: ania yana basa za
3: padoko zita mure pe
5: ndiri zose ine kuno kuzose
3: kupi
5: zose ku district ya Nkhwara
3: ku Nkhwara
5: izi
3: muruda mukadzi
5: muruda mukadzi ana ma 40 doshi ano.
3: Mimi mune mangani zera renyu rakadini?
5: Ina 50 doge.
3: 50 doge.
5: Ah.
3: Amuna umwe mukadzi?
5: Ah, ndina oso nadaura nada kuchengetwa na mnango, anada kuchengetwa na mwamuna akamchamarara.
3: Ah, ndaiti amuna mukadzi pana mama angu aya anosenza maningi achakagwinya aya abva kutaenda abva kutaura nawo apa. Ino adi pano umwe mukadzi. Okay, siye namba dzenyu dzefoni.
5: Numero
3: yangu
5: ndi
3: 24 7 saka mune akadzi anga nimi pa izvozvizvi ndiruzwa pane anhu aripo akawanda pemuripo
5: apa ndina ashanu amchamara
3: mune akadzi ashanu
5: ehe
3: murudo achiseji
5: izvozvo mchifara
3: hei munokwanisa kuvachengetera
5: ndiri kuno kubarwe kuno
3: saka kubarwe ndo kunei
5: hakuna rimwe manduyi kumwachitoe zvakawanda wanda
3: saka mune mukadzi umwe here pemuripo ndimbomuzwa nditaure naye
5: aripo
3: mpaseni foni singu waruda chiseja kuruya
6: ngabe ngabe
3: e hey, mamuka se mama
6: muka pere mboi mazano
3: bombo hey muri mukadzi wechingani mimi
6: ana singu
3: agora papa ari mutaurira here kuti aruda chiseja akamutaurira
6: mutsagireni kati ariyo kweleko neka chiseji
3: hey agora ari umupasipo here
6: a sakana tenda kuto nguo mkabe kutiendera
3: ehede nguo kabe ne
6: ande
3: ii ino muno mfeke hii mimi
6: kuto mpea kita kwenda kukuta kita
3: saka saka muruda wati wechiseji wawe kumutara kita Ei, apa ifoni papa ongasa daro bandine mwana unoya kumutarakita sapi.
6: Yoni ndikupasa.
3: Ape hey.
5: Aro samalaro.
3: Ei, changa mire muruda kuti ndimupe mwana inini yokwenda kumutarakita ndiruzoti amutengi hembe mimi.
5: Anonyepa.
3: Anonyepa sei ari kutaura mwiri ipona ndiuma apa foni anga nyepa here.
5: Shandi ilipo mbea akatoki ali mbaui asina kutawala zakaipa anuwea zanaoneka kazi wa chui ya pawa
3: ah saka ata urira shanje
5: he
3: ah ok ane shanje hee anganga daroba saka hei imimi hembe munotenga hembe munotenga
5: minotenga msema unarama seo sina mchengira hembe
3: amurara miba ya ok namba zenye mangamada edzira hele
5: namba tata izira si
3: haa ndiyo waito 3 jia
5: haa waito 3 41 67 64 7
3: saka imimi murudo wa chiseji
5: ndiso sedudasi wa chiseji wa taposo wa mshamararo
3: aha
5: wachishane lano kama wa ili kata mbozi ui
3: aa ok mazita hey Azi mangwada na mshamarare ndinoizwa ine juwawi nasi yo mubayaru tranga paso Azi droda mukazi seria unechokwa defne makore makumi maire ne maire Kusika makore makumi maire ne matana atue kubere kwa azi Nindi ne makore makumi matatu ne mashi ne maire 32 jansi andimwe andi bemi Azi ndiri birida Pedreiro anodana azi anondilanga andibati pana badzi ya phone zinoti 86 30 54 17 5 86 30 54 17 5 kana kuti 86 69 42 75 2 pane varipo parunhare ndiani wangu mangwanani
7: maninyandiro
3: ya imimi dona Isabel bondia Dona Isabel nasce bom dia.
7: Ya, Sergi, o gaka.
3: Muno dele kwenda ipona passage.
7: No, ndi ngandini ndakona karo kumakadzo uko, ana Sergi. Andini.
3: Dona Isabel.
7: Oi.
3: Imimi murundi nyepera kuti amuna murume, mune murume wekuchinyambudzi. Musanyepe, ini ndino vere veta nyaya kusvika yabuda. Amuso ndi kuchinyambudzi here mu?
7: Mbwana mbwana imbo mani ya nilo mbwana
3: mbwana Nao, amuso endi chinyambudzere, hakuna murumu wa chinyambudzere Hapana murumu wa chinyambudzere
7: Agunyekerai
3: Amuda nani ni muko
7: Agunyekerai Agunyekerai
3: Amuda nani ni muko
7: Agunyekerai Agunyekerai Agunyekerai
3: Spera Mira ipona Para Chimbo mira ipona
7: Abuya dizi
3: Amuda nani ne mukomba tende ile kuchinyambudzi yo munosombo endai kona yena ichuyo pamba penyupo.
7: Azi akunyepa akunyeverani koma nyandiro.
3: Dona Isa.
7: Wa so grava wapa ivange hi akunyepa.
3: Munoda ndi mpinze mumhepo murume yena.
7: Apinzei.
3: Ha?
7: Musatambeni ni bandaku zizi nini? Nada ine nenda fota manda fonela binango nada. Ya fonela kwa mama haya na simpende dojaya. Aida bongo asata ine bachipani nada. Sina wana chosereri. Ani afuna nganango manyaka jaya nga afune mudo kuti anadi inkazi. Nini nina makoni maidi ni mwa jomu kwa konewa. Nakwena kufona mazindi doja, kindi treja kura. Aida bongo mana kuti afonela na mundu wa mwana ngani kigane kamare. Anga asatambe. Lakini kumatirandu wa zingi maji.
3: Imimi murukura ambao kuti mwoneo chinyambuzi. Sondo runo yara nilupi nza murumo chinyambuzi. Unosoe ya pao mbapo kwe munosoe ndo wafuti imimi.
7: Atapo mpinza ine nukuda kore kufuna nukutijari minumere aje. Mpinza kore.
3: Ya. Murula ndipa numere aje. Muna ezu?
7: Nukupa seri numere aje ya matala kutanyambuzio. Mfonere ya kora mezi njironge nae. Muonge mfonere njironge nae.
3: Anditi maramba ya rote ya mumuzi. Ini ndiru mtorote.
7: Anaweten tano. Anawetenza anu, inini ndukita kwa rende kishu. Iyena anawetenza anu, iyena mpalono yoyo ndukundiwa izirake yense, analonga kutuwa anamurume kunyambuzi na kunyepa.
3: Asimi murudo ndipa namba ya munu ya chinyambuzi, ndanyepa ere nini?
7: Unoyo kundani anawetenza anu, inda kukonda, tangu ninji, nema ponde mwana kutiafinde ndibasa. Agora mundu kusaka mamuna neva na kutukuja una nasa, ulibo, so ulibo kutana kwanisa kukona uterao. Uhope uchigonamo uchimambo mpura uchipinda. Neku tukuja atina nata. Kuja atina ako. Manzanga ndiyo unoya afona ya kulonga kutipesene tinato. So tukuda wama mundu wana kuchengeta.
3: Asima kamuda henyo wete ndao?
7: Wawa wete nda nata. Ndaka muda sovi ya jendi itirato ina andi zikoshare. Angona haina ndukuzifa. Ndukuda kubala. Neku tikapena ndia. Mamunangu wakajita kufa. Neku ti mamunaya wakutinyambuzea talifone. Mamunaya netungaanga. Nepa yawanga ni mwana.
3: Asima kamuda?
7: Nada, ndaka muda, so kutija zaje zatu zikudazo aziru mfajari.
3: Saka, wese unoitazwe kabisira bisira, kuno zino shika kuno ndaye ziziere, kutipane unoso uyepa mbape nyupo.
7: Agora ino muonda refereshiko baba.
3: Nditwa gira omweni mpa, nkwandi pane mkwambo ywe tentano, jimi muruti magetia haka pora pora. Maiwe zvango wese unodanana nemunhu kabisira bisira masoko anosvika ndaini sikazviziva kuti yaya Zabele yaya anosenda chinyambudzi wekuchinyambudzi wadhara wachiuya kuno zvinosvika bazi kwandiri. Okay, ndiani uripo pafoni mangwanani? Halo, pafoni ndiani aripo? Okay, hapana uripo. Hapana walipo tirufambira pambira azi mangwana ni Radio Msambiki. Wese watere wese azi ndidozi Johani Antonio Mugariwe kubeira. Ndine makore makumi matatu ya kubere kwa babaya naya nasika nairi asika nayari kuna mamao kubeira. Hanzi nino ndaka siyana naye mzikazi ui mayo ya asika naye kwe makore mairi. Hanzi ndiruda mukadziwe kuti ndirore mukadzi wakana kuti tironge muri edu ya kana. Hanzi ndino senza ndiro opera dorwe maki na shpezadash. Hanzi ndino senzira ku Zimbabwe mnaze nzimbo yangu ndoko ndino senzira kajenje. Hanzi ndiro gara kuno hanzi ndiro gara muna mkutareshi moyo mubairo Josina. Hanzi namba zangu zefoni nge zinoti 87 63 73 32 2 87 63 73 32 2. Hanzi ndiro

0: Aiwa kwemba unaita izvo Ernesto akabatana naDomingo Chisatani munyengeri yanzi unaona kuti zvimwe zvakanaka zvatinoona zvatinochiya panyika ino zvinonga zviri mumaoko maSatani zvese zvakashata zvacho zvinobva mumaoko aSatani hanzi kuti Satani munyengeri wakadzingwa kudenga ndizvo saka wagara akaedza kuda kuedza Mwari asi wakazodzingwa ndizvo akadzitswa panyika ino ndizvo Satani wangarira kuedzawo masimba ake kudenga asi wakazodzingwa saka hanzi unaona kuchenge Ndiye, Satani zvimwe zvaakada kuedza wakazvikonerwa kwabva adzingwa kudenga. Ndo chokwadi mazvita wa Ernesto naDomingo Chisatani munhu kana kuti munhu wagara akanyengedza ruzhinji kuti warasike mumaitire yavo zvisinei tofambira pamberi gumi zvidembo gumi nezvitatu dezvine treze minuti munyika yemusambike.
1: A mighty rushing wind.

0: Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano mangwanani akanaka kwamurimo sewadikani makatianzewe kuno kuimba yemepo ye Radio Msambiki mzoro provinciale manika studio mushimoyo. Tikusangana kudai zvimuchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino. Apo tauya nemisoro yemashoko inoti vashandi vemumigodhi kana kuti vanochera goridhe zviri kunze kwemutemo kuafrica tsuri vanogona kusangana nepanichi kana kuti nekupika makore makumi matatu vari mujeri. Wanoti izvo faindi izi ziri kubva pa kana kuti ikazochinjwa inokwana kuita izvo semijonji yemarande ikachinjwawo kuita yemuno inonga ichizokwana kuita izvo mazana marongomona ezviru zvezviru zvemametikazhe kune achazobatwa achichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri wenyika achatungamirira nhasi uno zvirango zveavo vachauya kumirira nyika dzavo dzekualto komisario munyika ino yemosambiki kana kuti vachimirira nyika dzavo vari munyika yemusambeke. Provinsi yemanika yakanyorera kudzikira kwekucherwa kwegoridhe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino zvikaenzaniswa nenguva imwe yegore rapfuura. Dare redzimhosva muprovinsi yemanika riri kusangana nematambudziko emashandire ari nane nekuda kwekushota kwemari. Vadikani iyi neimwe yakadaro ndiyo misoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino musi wechitatu mazuva gumi nemairi mwedzi wanyamavhuvhu makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Ari kufara zvikuru kuti uye nekuteerera kwakanakisisa muchirongwa chanhasi ndipita nyandiro kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndikarushbar zvitiri vavere tinoti iwe nekuteerera kwakanakisisa tiri kutura mafemo tiri kudzoka manji manji. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chirongwa cheradio Musambiki chinouya mumhepo musi wemuvhura kusvika musi wechishanu. Nhasi unowa musi wechitatu chinowawo chirongwa chechitatu. Chirongwa chagara chakauya chiine mativi mairi nhau nehurukuro kwazvinoteererai kunhau dzemuchirongwa cheno. Vacheri kana kuti vashandi vemumugodhi kana kuti vanoshanda mumigodhi zviri kunze kwemutemo kunyika yekuafrica tsuri vanogona kusangana nekupika mujeri makore makumi matatu. Afaindi inokwana izvo kusemijonji yemarande yekuti ikachinjwa nemametikash inokwana kuita izvo mazana marongomona ezviuru zvezviuru zvemametikash kana kuti 400 mijonji yemametikash. Pari zvino mukupika kwaimboizwa makore gumi kune uya achazobatwa ari kuchera goridhe zviri kunze kana kuti kuchera zvitserwa zviri kunze kwemutemo waipika makore gumi. Asi iko zvino izvo kana kuti nenguva yachoyo waibhadhara mari inokwana mazana mairi nemakumi mashanu ezviuru zvemarande mari yaikwana umijao zvemametikash. Asi nekutongwa kana kuti nekupasiswa kutsva uko zviri kunzwa izvo mutemo uyu wehurumende yekunyika yekuafrica tsuri ichanga ichizotora mutemo uyu kuendesa muparamendi yenyika yachoyo kuitira kuti vange vachizopasisa kuitira kune uya achachera zvitserwa zviri kunze kwemutemo azonga achizopika kwemakore makumi matatu. Gorokota rezvedare redzimhosva mamakoloko kubai wakatsanangura nemusi wechipiri uno nezuro kupertoria kuti basa rekutsera zvitserwa zviri kunze kwemutemo zvinobatanazve kana kuti pamutemo zvaakuda kunzwe umhondi hwakasimba kana kuti uyupi hwakasimba kubiwa kweanhu kutengeswa kwevanhu pamwe newaya hwanouraya ndozvowachazonga uchizotongerwa kune uya achazobatwa ari kutsera zvitserwa zviri kunze kwemutemo. Maonere aya yemutemo yekuti wangu wachipamidzira zvemakore zvichazikwana kana kuti zvakazikwana zuva rachoro apo wacheri wegoridhe zviri kana kuti waichera zvitserwa zviri kunze kwemutemo vanokwana gumi nevarongomona wakafa nekudhirikirwa nemigodhi kuprovhinsi yekunoroweste. Vazhinji wacho wakasangana nedambudziko rekudhirikirwa nemugodhi wakanga wakabva kunyika yekuLesotho. Mapurisa ekunyika yekuafrica tsuri vakati zvovamwe wasere wevatseri wegoridhe wakakuwara vamwe vashanu wacho wakakuwara zvakanyanya. mutungamiri wenyika achatungamira kana kuti vatungamirira zvirango zvekupangidzwa kwematsamba awo achazomirira nyika dzavo wari kunyika kana kuti wari munyika yemusambeke. Wanozwi izvo ngewe kunyika yekukuba, wamwe ngewe kureno yekutielandia nenyika yekueshkovaka nembashadhori kana kuti mumiri wenyika yekureno Dinamarka. Hawa zvakare vakaratidzawo matsamba awo ekutenderwa kuti vanga vachimirira nyika dzavo vari munyika yemosambique, wekuafrica do sul, republica federal yekunigeria, ghana nekualto commissario inozwi izvo republica yenamibia. Provinsi yemanika yakanyorera kudzikira kukuru kwekusabuda kwegoridhi kana kuti kuchaiwa kwegoridhi pamwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino zvikaenzaniswa nenguva imwe yegore rapfuura. Nyaya yakasakisa kuti izvo kunge kwechidzikira kubatwa kwegoridhi zviri mukati mekumiswa kwakaizwa mabasa ekucherwa kwegoridhi zvese mukuda kuteedza mutemo wakapasiswa nemakorokota enyika ino uyo wakatanga kupinda mukushandiswa kwemutemo uyo mumwedzi wagunyana wegore rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nemashanu. Panguva iyoyo provinsi yemanika yakabudisa mazana mairi nemakumi marongomona emakeji egoridhi, izvo zvinoratidza kuti pakava nekudzikira kwemakumi marongomona nemapfemba mwekoma chimwe kubva muzana zvikaenzaniswa negore rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nemashanu. Hapo kwakabudiswa mazana marongomona nemakumi manomwe nemairi emakeji egoridhi. Mashoko aya akabudiswa pachena nemupe wemashoko wenzvimbo kana kuti wezvipangamazano zvinomirira hurumende mukati meprovhinsi ino Agostinho Robert. Hapo akadoma kuti mutoo wekumiswa kwakaizwa agoridhe kwaiwa kuda kuti zvinge zvechibopa kana kuti kumisa izvo zvinokanganisa zvakatikomberedza izvo zvaikonzerazve kusvipa kwemvura zvese ngekuti izvo zvaikonzerwa nekucherwa kweegoridhe. Provinsi yemanika ine mhimo yekuti gore rino inge ichibudisa uwandu unokwana kumazana manomwe makeji egoridhe. Uku ndiko kupera kwenhau dzemuchirongwa chena. Madikani yamakadai zvekuteerera imba yemhepo yeradio Musambike musoro provinsi yaremanika studio yemushimoyo. Tiri kusvitsirai kuchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana-siyana chezuva rino musi wechitatu. Nguva dziri kuita idzo 11:16 11:16 sezh minoti kune wachangobva kutibata. Topinda muchikamu chepiri chinova chehurukuro dzatauya nadzo nemashoko ari kuti dare rezvimhosva reprovinsi yemanika riri kusangana nematambudziko pakushanda kwaro zvakafanira nekuda kwekushanda shota kwemari. Mashoko aya akataurwa nemutungamiri weawo wanotonga mhosva muprovhinsi yemanika Eugenio Batista panguva yakanga iri kuizwa shanyiro nemunyori wehurumende muprovhinsi yeino Lorenzo Lindonde paakaita shanyiro yake yebasa nezuro musi wechipiri kunzvimbo iyi. Dambudziko iri sekutsanangura kwakaita mutungamiri wevatongi vemhosva muprovhinsi yeino wakati riri kuonekwa dambudziko iri kubva mugore rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nemarongomona. Izvo zviri kuita kuti izvo vasabhadhare zvese zvinonga zvichidiwa panguva yachoyo zvinoita kuti nzvimbo inge ichishanda zvakafanira. Mutungamiri uyu wevatongi vemhosva muprovhinsi yeino wakati kunyadaroko waine dambudziko rekushota kwemari asi hazvisi kurambidza kufambira pamberi kwekushanda kwedare redzimhosva muprovhinsi yeino. Ngatizwe.
2: O tribunal da província de Manica tem problemas financeiros e não temos tido desembolsos com exceção de luz e água. Todo o resto de despesas elas não são pagas. E até ao presente momento nós temos um nível de execução orçamental de 7%. E esses 7% vem de luz e água e salários, que nunca faltaram aos funcionários. Tudo o resto, o tribunal que vem do orçamento e que consta desse orçamento, o tribunal não recebe.
1: Ndiye Eugenio Batista mutungamiriri watongi wemhosva mukati meprovhinsi ino achitaura pamberi pemunyori wehurumende muprovhinsi ino paakashanyira nzvimbo iyi. Wakati dare iri redzimhosva rine dambudziko rekushota kwemari vane zvikamu zvinomwe zvemari yavanopihwa yekubhadhara mvura pamwe nemagetsi pamwe nekubhadharwa kwepei izvo hazvisati zvashota asi pane imwe mari inodiwa yekuti nzvimbo iyi inge ichishanda semazuva ese uye zvakafanira havasi kutambira ngekuti mari iyi haisi kutumira kutumirwa kubva kweinofanirwa kubva kuti inge ichizoshandiswa mudarirenzi mhosva muprovinsi ino. Munyori wehurumende muprovinsi yeManika Lorenzo Lindonde wakatsanangura achiti dambudziko iri rakabatana kana kuti dambudziko riri kusangana nedariri zviri mukati mekusabviswa kwemari inofanirwa kuti inge ichibviswa kuendeswa kudare iri sekunyorwa kwezvakaizwa zvese ngekuti panoka kushota kemari mukati menyika ino. Ngatizwei.
3: Não é segredo nenhum que nos últimos anos temos tido problemas muito sérios que têm a ver mesmo com a exiguidade do nosso orçamento, que não tem sido suficiente para atender a todas as necessidades, portanto, os setores, né, das áreas, das províncias. E não é um problema de Manica, de província de Manica apenas, é um problema do país.
1: Ndi Lorenzo Lindonde chiti hapana zviwindi kana kuti secret iripo zviri pachena uye zvinozikwa nakuti kushota kwemari kuri kuwanikwa mukati menyika ino asi hazvisi kuitika basi muprovinsi yeManika inyika yese yekuti kushota kwemari kari kuwanikwa munzvimbo zhinji dzenyika ino. Zvakadaroko panyaya yekushota kwemari dare redzimhosva rakataurazve kuti vari kushushikanazve zvikuru nekushota kwevanhu vanoshanda kuitira kuti zvinge zvichidayira uwandu uye nekufambiswa kwemagwaro panzvimbo AM. Nzvimbo inochengetwa mhuka nemasango iri kuvhura makure kuitira kuti zvinge zvichizomisa kupararira kwemoto izvo unopisa masango uye nekudzivirira mapisa emoto asina kurongeka. Mutungamiriri wenzvimbo inoonera nezvekuchengetwa kwemhuka nemasango kuChimanimani Leoneli Masikame wakati wechiita izvi pane zvemutoo wari kushandisa wekupisa moto kana kuti kuwawira kuitira kuti zvinge zvichizobatsira pakuti moto usazoyambura kuenda mumasango yekumiombo izvo zvozokonzera mapisa emoto zvisina kurongeka. Mupi wemashoko edu wakadoma kuti kuvhima zvisina kurongeka, kucherwa kwegoridhi zvisina zvekurongeka zviri kubatsira zvekuitira kuti kunge zvinge zvichikonzera mapisa emoto kumutanha unochengetedzwa weChimanimani. Ngatizwai.
4: O Parque Nacional de Chimanimani tem uma composição da floresta de miombo. A floresta de miombo em algum momento ela precisa de fogo para garantir a sua continuidade, mas o que temos verificado é a presença de fogo de forma cíclica nas mesmas áreas. Isto acaba afetando negativamente para a manutenção da nossa floresta de miombo.
1: Masango emiombo agara akatsva ndo zviri kuti zvagara zvakaitika ndo masimba ari kupetwa kuitira kuti vange vachidzivirira kutsva kwemasango munzvimbo AM. Nokudaroko ari kuyambira kune vagari pamwe nevacheri nevavhimi vanovhima zvisina kurongeka kuti vange vachibatsirawo nepfungwa dzavo dzekuti izvo wange vachibva kana kuti wasiyane netsika iyi yekukonzera mapisa emoto.
4: Atenção às nossas comunidades no processo de abertura de machambas, os garimpeiros, os furtivos, que também são o motor de queimadas descontroladas, motivados pela caça, sobretudo na zona Tampão. Queremos pedir para que abandonem este ato, porque em algum momento acaba afetando aos nossos cidadãos. Nos anos passados chegamos a perder residência das pessoas, vidas humanas, de queimadas descontroladas.
1: Ndi Leoneli Masikame, mutungamiriri wenzvimbo inochengetedzwa mhuka nemasango eChimanimani, achikumbira kune vagari kuti vange vachijenga pakupisa minda dzavo, pakuvhima, pakuchera goridhe kuitira kuti zvisakonzere mapisa emoto asina kurongeka. Vapa mufananidzo wekuti munguva kana kuti gore radai zvekupfuura dzimba zhinji dzakaparara nekuda kwekupiswa kwemoto zvisina kurongeka kumutanha uyu unochengetedzwa mhuka nemasango. Gumi nemwe nezvidimbu makumi mairi nezvitatu onze ora zvine 53 minutes kune vachangobva kutibata tiri muchirongwa maNika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana-siyana chezuva rino musi wechitatu mazuva gumi nemairi mwedzi wanyama vhuvhu makore zviru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu chirongwa ichi chava chasvikawo kumagumo chirongwa chechitatu sondo rino machirongerwa nekunyubudisirwa mhepo ndipita nyandiro ndechienekerwa kuna Carlos Barros waionera nezvemuchina ndinoti mangwani chiriyozve chirongwa maNika zviri kuitika kumatunhu akasiyana-siyana kwanhasi tomirira pano iwai nezuva rakanaka.
0: Mange makatevera kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
5: Munguwe inonge njitika madutu, mafashamo, nemurowe, njozi yekuwani kwa kwezvirwere senge mujararira, korera nezvimwe zvirwere semanyoka, zvinowedzera ngekuti mvura inonge yakasvipa, kushota kweutsanana nezvimwe, izvi zvinobatsirawo kubatwa pamwe nekupararira kwezvirwere. Kuti tidzivirire panofanirwa kudai izvi, kuchengetedza mvura muhari kana kuti muzvigubhu zvakachena, uye nekuzviisa panzvimbo yakatonhorera kuitira kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga sekloro kana kuti yakavhaidzwa kwezvidimbu makumi matatu woisiya kuti ipore usati waimwa. Kuita utsanana munhu pachako pamwe neruzhinji uye nezvakatikomberedza. Bazi rezveutano.
6: Kolera chinova chirwere chinogona kudzivirirwa. Kuda kuponesa upenyu hwako neupenyu uwe nhengo dzenharaunda yaunoraramira, bairwa Jackson kuitira kudzivirira kuchirwere chekolera.

Masoko mchute, arukwere ngwandini Raquel Paulo Jorge. La funguru wapa tuwa kwanza hilo, rokarere bataniza murambo wa metu chira. Mugwanza gurisa, nozika na kuzgu strada nasional numero 6, kutishitu regondola, mu provinsa ino ye manika. Kwa pinda mazua, alia wana ano kudira pa ma, kuma fembamwe, rekuti kwanza ili biriji iranga riska dari kiki ngondayo mabasa, ayo nikaona echizu kwa suri mkati mwekukadirisa kwanza irona ili. Mutunga miriri unu nilangu kukadiru wake mashitrada manika muno mwezeji zimba wati ena yosese isu isanga sunodo unzo gurisa rekukundesa kuti kwanza ili lihwambike nge maso uyeze ronekirona rakabamba mukudarika kwe anu nozi mweni wa zakadaro. Mutunga miriwe ane mumanika muno wakohomeza kuese anosendisa kwanza ili kuti aremekeze zipangi ziro ziripo zirimukati mwekudzira tsawana ze motokari. Nda zakari genezo na ne kupasa ana zekuria. Zirikozgui ndi zoi zona ziriko nike zona zechenda kosiwa mumbuto inutambira nda zwana doko pasesta se sao ipa tribunali manika muno. Zirikozgui ziriko nika za punguka pamwezi mitanhatu ye gorerino mungwa imweyo zirikozgui. Anu anukwadira pa mazana marongo muna ni makuma tanhatu ndi wakatarikuwa mapepa. Mukupinda mazana mashanu ni makuma sere. Akatarikuwa mungwa imwe yogore la perero. Zukuzuki mutengo wao nikaona wechitruzika. Pasudimbu makuma iri na ziri kuva muzana. Masoko abuiwa ngi mutongi uenda we sista se sao. Ye mbuto inonira anyokama no anado kukatia dinishi. Apo patika jinji awo arkuenda kosianda izona izi. Ndiwo anunga arambana kanoti anu anunga asiana. Mutongi wanda u wabuya kudiri mweni kuti ilse ziriku tsukwadisa zvikurisa nge kuti adzimai azhinji arikusenzesa kuenda kukesha ari kuti apaswe mari pamwezi kuti atonekaona echitorarama ndiyo mari iyona iyi. Zviro zvikutoti kazhinji kazhinji adzimai ndiwo anonga echienda kosiya ndaa idzi dzekurambana kwawo kuti apaswe mari ino ngai shibvisi kwa kumamuna pamwezi yega yega. Atunga miriri anonera ngezve utongo kudistritu retambara mprovinsi eno ye manika atarira pasi pamwedzi mitanhatu yegore rino. Onda dzakaringana nenhenda yemuzhararira dzinopinda pazuru zvinomwe nemazana manomwe nemakuma sere no ashanu. Mutengo u wakabatarikwa pasi wapangidzira kupunguka pazvidimbu zvitanhatu koma zvifembamwe kubva muzana mukuda kuezanisana nenguva imweyo yegore radai zvikupinda zviro zviri nemakoma iri nemakore mashanu ekuti akatarira pasi anhu akabatwa nonhenda iyi anopinda pazviru zvisere zvine mazana matatu nemakoma shanu no apfembamwe. Mutunga midiri unonange zvoutongo kudistritu retambara ana Laila Manuel watsanangura chiti kupunguka kenhenda iye muzhararira kakabarwa ngemipango iyo yakaitika yekunyatsa kusenzesa ngemwazvo mambure anoita kudzirira nhenda dzemuzhararira. Di rimweni wagundesa echiti mbuto inonange zvautongo kutambara ichaenderera mberi nokuita kwiti kwiti rokupanga ruzhinji muzvakarengana nousiri pamwepowo nekukwaniswa ke mambure nokunyasa kusenzeswa kwawo kuti adzirire nhenda yemuzhararira. Chianzi chikuru cheprovinsi eno ye manika chobata na dambudziko mukusenza kwacho ngonda yekusama mare. Masoko aya abuiwa ngemutungamiriri weatongenda pachianzi muprovinsi eno ye manika
Efigenio Batista panguwa yakaenda ko senzereyo sangratare westa do provincia no imanika Lorenzo Lindo ne zvomuchipiri chadai zvokupinda dambudziko iri hingana kubuya kwaita mutungamiriri weatongi pachianzi chikuru cheprovinsi nemanika riri kubatika kubvira mugore razviro zviri nemakoma airi makore namarongo muna rokuti arikwanisapi kuripa madispesa anonga echidikana kuti mbuto iyi ionike ona yechisenza ngemazvo. Mutungamiri uyu wabuya echiti kusama mare ndiko kukuita kuti tribunal iyi ionike ona ichibatana dambudziko irona iri. Mutari westado provinsi nemanika Lorenzo Lindonde watsanangura ichiti nda iona iyi yekusama mare iri kuoneke ona yechiitika izvi munyika ino yese. Apurutani aya ndiwo masoko atanga tinawo.